Yap, teman Produa, hari ini tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Hari peringatan ini tuh jadi momentum untuk mengenang lahirnya Bank Indonesia atau BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Kalau dilansir dari Detik News ya teman Produa, walaupun kemudian ya BI baru resmi berdiri sebagai Bank Sentral Indonesia pada 1 Juli 1953, tapi 5 Juli ditetapkan sebagai peringatan Hari Bank Indonesia karena menandai awal mula sistem perbankan nasional yang berdaulat. Sementara secara terpisah 1 Juli itu diperingati sebagai Hari Ulang Tahun BI. Jadi beda ya hari ulang tahun dan juga Hari Bank Indonesia gitu. Nah, berdirinya Bank Indonesia sebagai bank sentral secara resmi itu ditetapkan lewat Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia. Nah, mulai dari situ Indonesia ya Bank Indonesia menjalankan mandatnya sebagai otoritas moneter dan pengatur sistem keuangan nasional. Selain Hari Bank Indonesia ya tahun Produa, sebenarnya masih ada hari-hari lainnya kayak Dekret Presiden 5 Juli. Terus tadi juga ada Hari Bulu Tangkis, Hari Badminton. Wow. Tapi kita fokus di Bank Indonesia aja ya tahun Produa. Nah, tadi tuh ada sedikit sejarah tentang berdirinya Bank Indonesia. Dan untuk yang belum tahu ya secara detail apa aja sih tugas-tugas Bank Indonesia, ntar kita bakal bahas. Dan jangan lupa kita juga bakalan ngulik-ngulik soal perduitan ya teman Produa. Aku mau puterin single dulu, di sini ada single dari Camila Cabello ya dengan I Love It. Terus ada juga single dari Nmix dengan Dash dan Look Comes dengan, aduh aku gak bisa lihat, Sleepless in a Hotel Room. Mata aku nih benar-benar harus ganti kacamata kayaknya. Yaudah teman Produa, jangan kemana-mana, ini masih menemani kamu di Spades. Selamat pagi teman Produa.

0: Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Teman terbaik kamu. Dash someone.

Belum produk, benar nggak sih bertanya-tanya? Kan banyak bank ya di Indonesia ini. Ada bank swasta, ada bank daerah, terus ada Bank Indonesia lagi. Wah, Bank Indonesia ini tugasnya apa ya? Jadi sebenarnya tugas utama dari Bank Indonesia itu sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang berfokus untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia itu menjalankan 3 pilar yang meliputi menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi, mengendalikan inflasi, mengelola jumlah uang yang beredar, sampai dengan menetapkan suku bunga acuan atau BI rate ya, dan juga cadangan wajib minimum untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Check it out. Selain itu, Bank Indonesia juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran seperti mengembangkan, mengatur, dan mengawasi seluruh infrastruktur transaksi baik tunai, pengedaran uang ya, maupun non-tunai, bisa melewati kartu debit atau kredit, e-money, dan sistem transfer dana seperti BI Fast. Dan yang terakhir ya, teman produk ini tugas utama 3 pilar ya dari Bank Indonesia, menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menerapkan kebijakan makroprudensial yang ditujukan untuk memantau kerentanan sektor keuangan, mencegah risiko sistemik, dan memastikan ketahanan industri perbankan nasional. Selain 3 pilar tadi, sebenarnya Bank Indonesia itu juga punya peran penting sebagai penasihat ekonomi bagi pemerintah dan pengelola cadangan devisa negara. Nah, untuk informasi yang lebih lanjutnya mungkin teman produk bisa cek di akunnya Bank Indonesia, kayaknya mereka punya situs web gitu deh teman produa ya. Dan yang aku suka ya, Bank Indonesia ini merangkul anak-anak muda untuk bisa lebih mencintai rupiah. Mereka punya seperti duta namanya Gen B. Nah, generasi Bank Indonesia kalau nggak salah. Kenapa ada Gen B ini teman produa, dan kenapa ini tuh tetap dilestarikan gitu, setiap tahun tetap ada pemilihan Gen B. Nanti aku bakalan bahas. Aduh, harusnya hari ini aku telepon ini ya anggota Gen B. Ntar deh coba aku cari tahu apakah ada yang bisa aku telepon. Eh, tapi kalau gak salah dulu Nadia sempat jadi Gen B. Nah, kita lihat-lihat ya apakah Nadia bisa ditelepon pagi hari ini. Nah, untuk tahun kedua ya, mungkin pernah jadi Gen B dan atau tertarik untuk menjadi Gen B, boleh banget untuk share barengan sama yang di pagi hari ini.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Masih di Spanya, selamat pagi teman Merdua. Dan kita tadi mau bahas soal Gen B ya, generasi baru Indonesia, yang adalah komunitas resmi mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia yang berperan sebagai duta dan garda terdepan untuk menyampaikan kebijakan serta informasi Bank Indonesia kepada masyarakat. Jadi nanti teman-teman Gen B ini aktif mensosialisasikan program seperti literasi keuangan digital, terus Kris dan Cinta Bangga Paham Rupiah. Mungkin teman Prodo ada yang sempat ngelihat kayak bannernya Cinta Rupiah kayak gitu. Itu juga salah satu tugas dan juga marwah, asik marwah banget nih yang dibawa sama Gen B teman Prodo. Untuk gabung di Gen B mungkin ada tantangannya gitu teman Prodo. Enggak yang kayak ucuk-ucuk daftar langsung jadi Gen B, enggak. Mungkin harus punya keselarasan semangat ya dengan Bank Indonesia supaya tugas-tugasnya bisa berjalan dengan baik. Ntar kita cari tahu deh Gen B ini gimana sih cara daftarnya. Dan terus menurut teman berdua, apakah Gen B ini kayak ngelakuin tugas-tugasnya dan bikin kamu jadi paham apa sih rupiah, gimana sih caranya untuk menstabilkan nilai rupiah mungkin misalnya gitu, atau belajar tentang keuangan digital dan juga Kris. Nah, kamu sampai sekarang udah bener belum baca Kris? Bacanya Kris Curis atau apa nih untuk teman produan? Ntar kita bahas lebih lanjut ya.

0: narkoba bikin kamu jadi mata nanar, komat kamit nggak jelas, dan resikonya baba banyak banget.
1: Mau beneran keren?
0: Kejar cita-citamu.
1: Jadi juara?
0: Jauhi narkoba.
1: Pesan ini disampaikan Pro 2 FM RRI Mataram, suara kreativitas.

ternyata tahun Pro2 ini tuh ada program beasiswa yang juga diberikan oleh Bank Indonesia. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini merupakan beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi para mahasiswa S1 di PTN dan juga PTS alias perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta serta pelajar SMK terpilih. Nah, lewat beasiswa ini BI itu akan memberikan bantuan untuk biaya pendidikan, tunjangan studi dan juga biaya hidup. Untuk teman Pro2 yang ingin tahu informasi-informasinya, kamu bisa langsung kunjungi lamannya Gen B ya di generasibaruindonesia.com/beasiswa. Jadi di situ kamu bisa lihat nih gimana caranya untuk daftar, terus abis itu program-programnya ada apa aja. Nanti ada beberapa proses yang memang harus dilewati. Pastinya sebenarnya sih gak ribet-ribet amat, tapi kamu juga harus persiapan ya biar kamu bisa mendapatkan beasiswanya. Jadi untuk kamu pejuang kuliah tapi misalnya ada terkendala sama biaya, terus kamu kayak memang pingin mengukir prestasi juga sepanjang kamu berkuliah, boleh banget Gen B bisa jadi salah satu pilihannya. Kita lihat juga ntar ya teman Pro2 program-program kerja yang dilakukan oleh Gen B, biasanya mereka tuh ngapain aja gitu untuk menggalakkan cinta rupiah. Nanti kita bahas lagi ya teman Pro2. Yang jelas masih ada beberapa single yang bakal nemenin teman Pro2 untuk menyemangati kamu di pagi hari ini.

Anak muda sudah selayaknya bila memiliki semangat muda yang menggelora. Termasuk selayaknya juga bila anak muda memiliki kehebatan, keahlian, bahkan keterampilan khusus. Seperti keahlian dalam ilmu pengetahuan, pertanian, peternakan, musik, otomotif, atau keterampilan vokasional lainnya. Namun, apa akibatnya bila salah dalam penerapan dan penempatannya? Seperti dalam contoh kejadian berikut ini.

0: Namun apalah artinya kehebatan bila merugikan banyak pihak? Lengkapi masa muda kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bekali diri kita dengan kemampuan yang berpotensi untuk membangun masa depan yang lebih baik.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Jadi ternyata teman Pro 2 Gen B ini tuh punya beberapa program kerja ya, yang menjadi tujuan utama didirikannya Gen B ini, yaitu untuk menjalankan 4 pilar yang dimiliki oleh Gen B, yaitu frontliners, change agents, future leaders, and community empowerment. Ada juga beberapa program kerja utama yang biasa dibagi ke dalam beberapa divisi, seperti pendidikan, pengabdian masyarakat, ada juga kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, komunikasi, dan hubungan masyarakat. Kalau pendidikan udah jelas ya, pasti Gen B ini mengadakan seminar atau webinar tentang literasi keuangan, sosialisasi ke bank sentralan, serta mengajar di daerah tertinggal seperti Gen B mengajar nama programnya. Nah, terus ada juga pengabdian masyarakat, yaitu aksi sosial, donor darah, bantuan bencana alam, dan juga program lingkungan hidup seperti penanaman pohon atau aksi bersih lingkungan. Tadi juga ada kewirausahaan yang dimana mereka ini membuat pelatihan bisnis bagi anggota dan pelaku UMKM seperti bazar atau expo produk lokal dan pendampingan UMKM untuk transaksi digital kris. Karena sebagai generasi Z ya atau Gen Z, sekarang kita tuh apa-apa belanjanya pakai kris. Kemarin tadi malam sih kebetulan aku tuh habis beli bakso keliling gitu teman produk. Aku happy banget karena mereka sudah pakai kris. Jadi kayak kalau aku lagi gak pegang uang cash, aku tinggal buka HP aja langsung bayar pakai kris. Terus ada juga pengembangan sumber daya manusia atau PSDM, yaitu pelatihan soft skill, leadership camp, dan juga team building untuk meningkatkan kapasitas anggota. Yang terakhir itu adalah komunikasi dan hubungan masyarakat alias humas, yang dimana nanti Gen B ini akan mempublikasikan kegiatan pengelolaan media sosial, pembuatan buletin, dan juga dokumentasi program.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

kalau ngomongin soal keuangan ya, sekarang teman Pro2 jujur kemarin kan ada situasi di mana nilai rupiah tuh menurun. Jadi makin mahal, 1 dolar Amerika tuh senilai hampir 18.000 atau sudah menyentuh 18.000 rupiah ya kemarin ya. Tapi sekarang kondisi udah lebih stabil sih. Cuman kita kan tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi selagi masih muda dan apalagi teman Pro2 udah dapat kerjaan atau bisa mencari pemasuk

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Eh, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

kondisi ekonomi, bahkan 1.000 rupiah pun itu sangat berharga ya Tawan Pro 2. 1 juta kurang 1.000 gak bakal jadi 1 juta. Jadi kelola keuangan kamu dengan sangat baik. Aku tahu banyak orang yang bilang kayak gini, nikmati dulu masa muda. Benar, boleh. Tapi bukan berarti kayak gaji kamu kayak langsung dihabisin. Selalu disisihkan mungkin untuk oke, mau liburan ke luar negeri, ini untuk tabungan, ini untuk uang cadangan atau emergency, ini untuk investasi, untuk kasih orang tua, mungkin yang ini untuk sumbangan, ya kayak gitu-gitu ya teman pro 2. Jangan semua langsung dihajar, oke, punya uang 10 juta nih langsung 10 juta dihabisin sekaligus. Nanti kamu nyesel beneran deh teman pro 2. Mungkin juga teman pro 2 sempat dinasihatin sama orang tuanya untuk gak boros-boros. Terus mungkin di dalam kepala kamu mikir kayak gini, aduh cerewet banget sih orang tua aku, kan ini uang aku berhak atas itu. Mungkin kita gak tahu ya teman pro 2, ada pengalaman yang pernah dilalui sama orang tua kita yang buat mereka tuh jadi pingin teman pro 2 tuh tidak merasakan hal yang pernah mereka rasakan. Jadi mereka tuh mengingatkan, ya memang sih pada akhirnya kita sebagai diri kita sendiri akan menjalani hidup kita, tapi jangan sampai mengabaikan pesan-pesan orang tua juga, karena maksudnya tuh adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Oke, aku tahu kita semakin dewasa pasti akan ada juga pengetahuan-pengetahuan yang mungkin lebih maju yang kita ketahui daripada orang tua kita. Tapi jangan jadikan itu sebagai senjata untuk buat orang tua tuh merasa kecil gitu ya teman pro 2. Ah itu kan dulu zaman mama papa. Memang benar, tapi kita kasih tahu dengan cara yang lebih baik. Jadi mama papa, dari hal yang saya pelajari Ceila, ada hal yang ingin saya bagikan kepada mama dan juga papa. Seperti itu kali ya teman pro 2 ya.

0: talk about.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
2: Awesome.
1: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

akhirnya Neng dapat satu tanggapan nih teman Pro 2 tentang mengelola atau manage uang ya di tengah gaji yang mungil. Jadi teman Pro 2 di sini ada teman Pro 2 yang bilang kalau dia tuh hidup hemat banget. Mungkin kalau orang ngelihat tuh sampai kayak pelit gitu sama diri sendiri. Tapi kalau menurut aku nyaman dengan cara dan juga pengelolaan uang yang seperti itu. Maksudnya aku kalau misalnya nggak ngerasa butuh-butuh banget, aku nggak bakalan pakai uangku. Kalau misalnya aku butuh, barulah aku pakai. Ya kalau misalnya ada orang-orang yang kayak komentarin aku untuk kayak ayo nongkrong yuk, terus aku bilang dong aku nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak ada duit ya? Kamu sih terlalu pelit kayak gitu. Terus aku bilang gini sama mereka, ya nggak apa-apa, aku pelit di masa sekarang, yang penting nanti pas yang ke depan aku nggak minjem uang di kamu. Waduh, di situ aku kena. Karena kalau kata teman Pro 2 kita ini, yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri. Kalau misalnya memang teman Pro 2 yang lain gitu lebih nyaman dengan gaya hidupnya yang sekarang, kayak misalnya okay, suka nongkrong, ngopi, harga 30-50 ribu, silahkan. Mungkin memang gajinya mencukupi untuk itu. Tapi buat teman Pro 2 kita ini ngerasa kalau itu tuh buang-buang duit, gak perlu juga, gak ada hal yang bisa di... terlalu di apa ya, diambil hikmahnya kalau ngumpul doang sama teman-teman tanpa adanya tujuan atau kayak kegiatan yang produktif. Jadi lebih baik duitnya disimpan, beli makan yang secukupnya, terus habis itu udah deh ditabung duitnya. Kalau teman Pro 2 tipikal yang mana? Apakah kamu tipikal yang pelit sama diri kamu sendiri atau tipikal yang loyal sama diri kamu sendiri?

Ya, teman pro 2, Ening masih pingin sharing banyak hal, terutama soal perduitan teman pro 2. Tapi karena waktu Ening untuk nemenin kamu hari ini sudah selesai, sudah habis, jadi ini waktunya Ening untuk pamit dari ruang dengar kamu. Besok kita masih ketemu lagi sih kayaknya, teman pro 2. Thank you untuk yang udah dengerin dan juga berpartisipasi di sepada pagi hari ini. Ya ampun, ini udah waktunya untuk isi perut sih sebenarnya ya, teman pro 2, biar gak error. Atau kayak kamu udah sarapan belum, teman pro 2? Kalau belum, yuk kita sarapan bareng di yang udah hampir menuju brunch ini ya, teman pro 2 ya. Dan sehat selalu teman pro 2. Semoga kamu, kita semua bisa jadi generasi yang sukses, terus juga bisa membawa perubahan dan hal-hal baik ke depannya. Amin. Soalnya ini bakalan ada Pro 2 Hit List untuk teman Pro 2, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Ya, Ning pamit, bye-bye.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saat Anda bacakan Info Pro 2 edisi Minggu 5 Juli 2026. Kom bersama Lani Nadia dengan berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun Pro 2 PT MGPA Nusantara Jaya atau MGPA menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200 ribu orang. Target tersebut diharapkan bisa diraih melalui peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara dengan dukungan seluruh ekosistem pariwisata di Lombok. Direktur utama MGPA Ananda Mikola mengatakan angka 200 ribu penonton menjadi target yang realistis meski penyelenggaraan MotoGP di Mandalika memiliki tantangan tersendiri karena berlangsung di Pulau Lombok. Ananda mengakui target tersebut tidak mudah dicapai. Selain faktor akses menuju Lombok, MotoGP Mandalika tahun ini juga berlangsung bersamaan dengan ajang Formula One Singapura. Meski demikian, ia optimis kedua ajang tersebut memiliki pangsa pasar yang berbeda.

Informasi selanjutnya, tahun kedua penyelenggaraan MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit kembali mendapatkan pengakuan PT MGP Nusantara Jaya menerima penghargaan sebagai penyelenggara FIM Grand Prix World Championship pada ajang IMI Awards 2026 yang digelar Ikatan Motor Indonesia di Jakarta.

0: Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi MGPA menyelenggarakan Pertamina Grand Prix of Indonesia sesuai standar yang ditetapkan Federation International de Motorcyclism dan MotoGP Sport Entertainment Group. Dan pada ajang yang sama, Pride Motorsport juga menerima penghargaan sebagai penyelenggara Pertamina Mandalika Racing Series. Demikian info Pro 2 untuk kamu Tuan Pro 2, dan setelah ini bakal ada Pro 2 Hitlist, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Staging.

Okay, Tompro 2. Halo, apa kabar kamu Tompro 2 di hari Minggu ini? Nah, dia lagi nih yang menemani kamu ya Tompro 2. Dan ya, sekarang kita lagi ada di Pro 2 Hitlist. So, buat kamu Tompro 2 yang mau diputerin lagu

0: aku bentar lagi bakal live juga nih di TikTok Pro 2 FM Mataram dan TikTok pribadi aku. Jadi boleh deh melipir ke sana ya. Tinggal komen-komen aja nih di sana Tom Pro 2. Oke, kalau gitu aku tungguin ya sampai jam 12 siang.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Opera 2 itu dia Ini Abadi by Perunggu. Asli enak banget singlenya by Perunggu ini tahun Opera 2. Aku gak sabar banget deh Agustus Perunggu bakal ke Lombok ya tahun Opera 2. Dan kita bakal singelong bareng bareng Perunggu. Kayaknya gak sabar banget tahun Opera 2. Oke, next. Sekarang kita masih ada di Opera 2 hitlist tahun Opera 2. Jadi kamu boleh banget ya untuk request-request lagu kesayangan kamu, entah itu lagu galau, happy, dan lain sebagainya. Itu boleh banget tahun Opera 2. Dan gimana sih caranya Nadia? Itu gampang banget. Langsung aja tahun Opera 2 DM di IG kita @produfmataram, atau juga bisa melalui aplikasi RR Digital ya tahun Opera 2. Dan gak lupa nih tahun Opera 2, ini aja melalui WhatsApp kita di 0819020570000. Dan by the way, tahun Opera 2 aku juga lagi live nih di TikTok produfmataram dan TikTok pribadi aku. Jadi bolehlah ya tahun Opera 2 kamu melipir ke sana dan komen-komen aja di sana. Oke, kalau gitu kita tungguin ya requestan kamu sampai jam 12 siang. Kalau tadi udah banyak banget sih yang request tahun Opera 2. Ada yang request Teh Hijau, terus juga Jaga Terasa, Selina Grace dengan apa tuh, Sumpah Mati. Terus juga mana ya tadi, wait aku lihat-lihat dulu, mohon maaf ya ini mana ya tadi, bentar, ada Roni Parulian tuh sama Vanessa dengan Takkan Terulang. Oke, nanti aku puterin ya. Pokoknya langsung aja tahun Opera 2 kita hubungin dulu ke lagu-lagu requestan kamu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengar?

Oke, tong pro 2 buat kamu yang mungkin sama kayak lagunya Tulus, relate sama lagu Tulus yang lagi ya mungkin enggak bisa jatuh cinta, enggak apa-apa banget sih tong pro 2, just enjoy your life aja enggak sih tong pro 2. Dan ya udah, next kita juga bakal puterin lagi lagu-lagu requestan kamu karena panjang banget nih antriannya, aku sampai lupa jujur. Lagu-lagu yang di request apa aja jujur aku lupa. Jadi ya udah kamu tulis lagi ya tong pro 2 gitu, apapun deh lagu-lagu kesayangan kamu udah ulang deh kamu tulis ya tong pro 2. Karena tadi aku rada lupa nih. Tapi ini yang udah masuk di playlist kita, setelah ini bakal ada Jagat Rasa by Samuel Cipta, dan nantinya bakal disusul oleh single-single lainnya sama Pro 2. So stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Besok udah masuk kerja, kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing.

kan tahun pra 2 katanya Seventeen sih ya udah nggak usah ya, kayak ya udah kamu kadang yang namanya kangen tuh nggak usah diungkapin, boleh sih diungkapin tapi kadang nggak perlu juga, itu nggak apa-apa banget. Jadi kalau kamu kangen sama orang ya ya udah gitu, kangen-kangen aja. Kadang nggak perlu diungkapin juga nih tahun pra 2. Dan next kita juga masih bakal puterin lagu-lagu requestan kamu ya, dan nggak kerasa wow ini udah hampir jam 11 aja nih tahun pra 2, sisa 1 jam lagi ya buat kamu yang mau request-request lagu-lagu kesayangan kamu, oke? Okay? Dan next, ini kita juga bakal puterin lagu dari Sheila on Seven. Dari Kak Arab tuh yang katanya pengen banget diputerin Sheila on Seven dengan Betapa. Jujur aku belum dengerin sih nih lagunya. Jadi kita dengerin bareng aja yuk, tahun pra 2 lagunya ini dia, Sheila on Seven, Betapa.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

India dengan Membasuh. Dan ya tahun Pro 2 kita juga bakal masih puterin lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu requestan kamu. Kalau tadi udah dari ini ya tahun Pro 2 India featuring Rara Sekar dengan Membasuh. Dan next kita juga bakalan puter-puter lagu kesayangan kamu. Dan setelah ini itu bakal ada single dari Raim Laude, yang mana memang tadi di awal aku juga udah puterin lagu Raim Laude ya dengan Dunia Yang Nanti. Tapi gak apa karena itu udah lumayan lama, itu sejam yang lalu, jadi kita puterin lagi ya. Tapi ini bukan single yang sama, bukan judul yang sama tahun Pro 2, ini dengan Lesung Pipi. Jadi langsung aja kita puterin singlenya.

muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Oke, Tolong Pro 2 balik lagi bareng Nadia di 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu. Dan waktu kita di Pro 2 Hitlist kurang lebih tinggal 30 menitan lagi ya Tolong Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen diputerin lagu-lagu favoritnya itu boleh banget ya di sisa waktu 30 menit ini. Oke, dan next nih Tolong Pro 2 kita juga bakal puterin lagu dari Kak Ilda yang seperti biasa itu request lagunya Fajar Nur. Tapi jujur, wait, aku lupa nih tadi Fajar Nur judulnya apa ya? Karena enggak apa ya, enggak itulah ya Tom Pro 2 apa ya? Oke, yang ada di playlist kita aja deh ya Tom Pro 2 yang kita puterin. Oke, Kak Ilda, so langsung aja ini dia seperti biasa Tahta Hatiku by Fajar Nur.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

Oke, Tong Pro 2 itu dia single dari Bernadia dengan Rabun Jauh. Dan gak kerasa nih Tong Pro 2 ini udah pukul 11.41 aja nih. Tapi masih ada sisa waktu sih Tong Pro 2 buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu. Pokoknya aku tungguin sampai jam 12 siang ya. Kalau tadi udah ada single dari Bernadia Tong Pro 2, gimana kalau kita ke kakaknya Bernadia deh? Kakaknya banget gak tuh? Gak ada sih, bukan kakaknya sih kata aku sebenarnya. Tapi kayak bagi aku kayaknya mereka kalau saudaraan tuh cocok gitu loh, warna suaranya dan lain-lainnya ya Tong Pro 2. Ini dia Raisa dengan Ku Harap Duka Ini Selamanya.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

Okay, Tolong Pro 2, itu dia lagu terakhir kita, Penyangkalan by For Revenge ya. Dan thank you banget nih buat kamu Tolong Pro 2 yang udah request lagu-lagu kesayangan kamu dari jam 10 sampai jam 12 ini ya. Dan setelah ini bakal ada segmen lainnya, tapi tenang aja karena Nadia pun juga bakal masih menemani kamu. So stay tune terus ya Tolong Pro 2 di 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu.

Nadia lagi nih yang menemani kamu. Dan sekarang kita udah ada di Santai Siang. Setelah tadi aku temenin kamu di Pro 2 Hitlist ya, Tom Pro 2. Sekarang kita udah ada di Santai Siang. Dan ya, kita ada di segmen Muda Kreatif. So, seperti biasa di Muda Kreatif Tom Pro 2, kita juga bakal banyak ngobrol seputar UMKM dan juga kuliner nih ya.

Tapi sebelum itu Tom Pradua, aku mau kasih informasi nih buat kamu yang lagi stres mungkin ya sama tumpukan kerjaan, atau mungkin bosan gitu ya sama rutinitas kamu yang itu-itu aja. Ada kabar gembira nih yang siap bikin kamu ketawa lepas sampai rahangkung pegel deh kata aku. Ya, pergelaran komedi terbesar di Lombok itu kembali hadir ya. Itu Stand Up Night 5 dari Stand Up Indo Lombok. Kamu harus catat tanggalnya Tom Pradua dan tempatnya juga, yaitu pada Sabtu 15 Agustus 2026 di Lombok Plaza Hotel and Convention. Gak main-main ya Tom Pradua gitu kan. SUN 5 kali ini ya itu bakal menghadirkan guest star komika nasional yang videonya sering banget lewat di FYP kamu. Kamu udah tahu gak tuh siapa itu si Raja Komedi yang punya logat khas Makassarnya? Siapa lagi sih kalau bukan Arif Brata? Siap-siap deh Tom Pradua dikocok perutnya ya sama materi-materi segar dari Arif Brata dan komika-komika Lombok lainnya yang gak kalah pecah. Eits, tapi ingat ya, ada info penting juga, tiket presale-nya udah ludes terjual. Dan sekarang cuman tersisa tiket harga normal seharga Rp75.000 aja. Ingat ya Tom Pradua, kuota tempat duduk itu terbatas banget dan peminatnya membeludak. Jangan sampai kamu kehabisan terus ya udah cuman gigit jari aja ya di rumah gitu kan ngelihat keseruannya di story orang lain. Aduh, jangan sampai deh kataku. Dan gimana sih cara belinya? Nah, dia itu gampang banget. Kamu langsung aja buka Instagram kamu sekarang, terus cari aja akun @standupindo_lombok dan klik link aja yang ada di bio mereka ya. Yuk amanin yuk tiketmu dari sekarang. Ajak pacar, sahabat, atau enggak gebetan kamu buat malam mingguan sambil ketawa bareng di Stand Up Night 5 Lombok. Oke, Tom Pradua, kalau gitu kita moving on dulu ya ke beberapa single yang satu ini sebelum kita memulai obrolan kita di Santai Siang kali ini.

Indonesia ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

tahun berdua. Aduh, kayaknya ya di siang-siang hari ini aku tuh kepikiran kayaknya pengen makan nasi puyung deh. Kayaknya nasi puyung enak banget gak sih tahun berdua? Tapi setelah aku searching-searching ya tahun berdua, ketemu nih. Kayak ternyata ada loh fun fact tentang masakan pedas. Jadi kamu tahu gak sih tahun berdua, makanan pedas itu pada dasar tuh gak punya rasa tahu, melainkan sensasi sensori terbakar yang dipicu oleh senyawa kimia capsaicin ya namanya, yang menipu saraf perasa kita. Dan ada fakta-faktanya yang bakal aku share sekarang nih tahun berdua. Jadi yang pertama kayak yang tadi aku bilang, ternyata rasa pedas itu bukan rasa gitu loh, tapi sensasi nyeri. Kenapa? Karena reseptor ya di lidah kita tuh gak mendeteksi pedas itu sebagai rasa, melainkan respon terhadap suhu panas dan nyeri yang memicu pelepasan hormon endorfin atau pembawa kebahagiaan. Kemudian fun fact-nya lagi nih tahun pro 2, ternyata makanan pedas tuh bisa membantu menurunkan berat badan. Aduh, pas banget lagi untuk aku nih kayaknya. Dan capsaicin yang tadi tahun pro 2 ternyata dapat mempercepat metabolisme dan membantu tubuh membakar lebih banyak kalori. Walaupun ya efeknya tuh gak terlalu signifikan sih. Kemudian tahun pro 2, ternyata makanan pedas itu biasanya itu tinggi vitamin C dan juga A. Kenapa Nadia? Karena cabai merah itu kaya akan antioksidan, bahkan kandungan vitamin C itu bisa lebih tinggi loh dari jeruk, yang sangat baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tuh kan tahun pro 2, jadi misalnya nih mungkin kamu lagi batuk, lagi pilek, lagi flu, demam segala macam, coba deh kamu makan yang pedas-pedas ya, barangkali gitu ya bisa menggantikan itu kan, menggantikan penyakit kamu gitu kan, karena tinggi vitamin C dan vitamin A-nya. Boleh nih dicoba. Kemudian ada studi juga nih tahun pro 2 yang menemukan bahwa konsumsi cabai secara teratur itu bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL yang berpotensi mengurangi resiko penyakit jantung. Selain itu, kayak yang tadi aku bilang nih tahun pro 2, ternyata makanan pedas itu juga bisa loh meredakan hidung tersumbat, karena capsaicin itu memiliki sifat dekongestan yang membantu mengencerkan lendir dan melegakan pernapasan saat kita sedang flu atau enggak lagi pilek. Tuh kan benar tahun pro 2. Dan mungkin itu aja sih informasi yang bisa Nadia sampaikan di Muda Kreatif kali ini ya tahun pro 2. Dan tenang aja, karena next setelah ini bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. So, stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alright, Tom Pro 2. Halo, balik lagi bareng Nadia Tom Pro 2 tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita ada di next segmennya, yaitu di zona olahraga. So, seperti biasa di zona olahraga Tom Pro 2 tentunya Nadia akan menghadirkan informasi seputar dunia olahraga ya. Dan buat kamu yang suka banget gitu kan sama dunia olahraga, sini deh kamu harus melipir di sini, nongkrong di sini aja ya Tom Pro 2. Jangan kemana-mana karena setelah ini Nadia bakal kasih kamu informasinya. Dan just info aja nih Tom Pro 2, dan nanti ya di pukul 13 lebih 30 menit itu nanti bakal ada VAR. Apa sih itu VAR? Nanti deh aku bakal jelasin ke kamu ya. Pokoknya kamu harus stay tune dulu aja di sini di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Oke, kalau gitu Tom Pro 2, sebelum kita memulai informasi kita di zona olahraga kali ini ya, gimana kalau kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita. Situ terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's

Oke, Tomra 2 balik lagi bareng Nadia. Dan kamu tahu gak sih Tomra 2 ada satu informasi yang membanggakan banget nih. Tim panjat tebing Indonesia di nomor Speed World Climbing Series Krakow, Polandia itu berhasil masuk putaran final speed perorangan dan speed relay campuran. Tim Merah Putih targetkan minimal 1 medali emas ya pada ajang tersebut. Asisten pelatih Fitriani menjelaskan 7 atlet berlaga di speed perorangan, dan Fredrik Leonardo, terus juga Raharjati Nur Samsa, Aditya Trisharia, Antasyafi Robi Alhilmi, Desak Maderita Kusuma Dewi, Raja Asal Sabilah, dan juga Kadek Adi Asih. Fitriani mengungkapkan atlet berjuang di tengah perubahan cuaca yang cepat banget ya, namun mampu mengeluarkan waktu kompetisi mendekati latihan. Kualifikasi menggunakan sistem 4 lane tanpa sesi latihan ya, dan juga atlet memanjat hingga 4 kali dan diambil waktu terbaik. Dua atlet terbaik itu dibagi ke 8 grup, masing-masing grup mengambil 2 tercepat ya untuk perempat final. Dan Fitriani mengatakan nih, Tompro 2 nggak ada strategi khusus sih sebenarnya. Atlet tuh cuma didorong untuk memanjat tenang dan fokus menang di setiap grup. Dan ya Tompro 2 gitu ya, mungkin itu aja dulu. Dan setelah ini itu bakal ada VAR yang bakal menemani kamu. So, saya tonton terus ya Tompro 2.

0: saatnya VAR, visual asal review. Komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu di luar teknis pertandingan sepak bola dari pertandingan-pertandingan yang sedang berlangsung atau telah dilaksanakan. VAR, visual asal review untuk Pesta Bola 2026.
1: Oke, nomor 2 balik lagi bareng Nadia dan sekarang kita udah ada di VAR nih. Wow, apa sih itu VAR yang tadi kamu dengar ya, visual asal review. Kayak ini cocok banget ya buat aku yang gak ngikutin banget bola sebenarnya. Jadi asal review aja udah ini. Dan aku tuh sempat bingung sih ya Tom Pro 2 gitu kan, ini ada apa sebenarnya? Karena waktu itu kemarin-kemarin sih ya Tom Pro 2 gitu kan ya, ada di momen lucu gitu yang terjadi setelah laga Piala Dunia 2026 di Toronto nih, saat Drake itu ketemu sama Cristiano Ronaldo. Jadi sebelumnya mungkin kamu boleh sih ngasih tahu aku ya, sebelumnya ada apa sebenarnya antara Drake dan juga Cristiano Ronaldo ini ya. Karena keduanya itu sempat kayak berfoto bareng gitu kan setelah pertandingan. Terus juga Drake itu mengunggah istilahnya kayak upload momen ya bareng Cristiano Ronaldo itu gitu kan di akun Instagram pribadinya gitu loh. Nah, ada captionnya tuh di foto yang diupload oleh rapper asal Kanada itu. Dia tuh sebenarnya kayak bercanda-bercanda aja sih soal perbedaan tinggi badan antara dia dan juga Ronaldo gitu. Dan dia tuh bilang nih kalau di situ di fotonya itu kayak sebenarnya tinggi kita tuh nggak kalah jauh, nggak beda jauh gitu loh, alias kayak ya sama gitu loh, tinggi kita ternyata sama ya kayak gitu. Dan gak lama setelah itu Tom Pro 2 di repost lah sama si Cristiano Ronaldo gitu kan, di akun Instagram pribadinya juga gitu. Nah tapi si Ronaldo nih balasannya ya cuman kayak nice to host us in your country gitu loh. Jadi kayak ya udah senang aja bisa jadi tamu gitu kan di negaranya dia gitu loh, yang ditujukan kepada Drake itu gitu. Dan buat kamu yang bertanya-tanya, kapan sih emang itu ketemunya? Jadi pertemuan keduanya itu terjadi setelah Portugal itu menang ya, menang dramatis 2-1 saat Kroasia gitu kan ya, pada saat melawan Kroasia pada babak 32 besar di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Toronto, Kanada pada Jumat lalu ya. Gak sih, ada yang komen kayak gini nih Tom Pro 2, waduh fotoannya sama Drake kalah deh nih Portugal, katanya kayak gitu. Aduh, jadi aku jadi kepo banget sih, kenapa ya kayaknya di Piala Dunia kali ini banyak yang mendukung Portugal. Emang sekuat itu ya Portugal? Kayaknya mulai hari ini aku harus nonton banget sih yang namanya Piala Dunia ini, walaupun emang orang tua aku nonton, bapak aku apalagi tuh nonton banget Tom Pro 2. Tapi karena kayak gak tau, aku belum ada ketertarikan, jadi aduh kayaknya malam ini harus banget aku tonton deh. Tapi ntar malam ada gak ya? Oke, Tom Pro 2 dan setelah ini Nadia pun bakal masih menemani kamu ya, tentunya masih di VAR, visual asal review.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: Kamu penasaran gaya rambut pemain seperti apa sih? Ekspresi pelatih atau ula wasit? Atau penasaran banget sama drama di tribun penonton? Kamu lagi dengerin Visual Asal Review.
1: Oke, Tompra 2 balik lagi bareng Nadia tentunya di Visual Asal Review. Aduh, ini kayaknya cocok banget sih buat aku yang gak ngikutin bola banget sebenarnya. Jadi yaudah, asal review aja nih ya. Tapi kamu tahu gak sih Tompra 2, aku melihat ya, ada satu story ini ya Tompra 2. Gak tahu kenapa, kayak banyak banget sih yang obrolin ini juga nih Tompra 2. Dan ternyata ada satu momen dari Drake yang dia itu kayak masukin ke story gitu ya, fotonya dia bareng Ronaldo gitu ya Tompra 2. Dan si Drake ini bilang kalau lah ternyata kita kayak sama gitu loh, tingginya sama si Ronaldo itu katanya. Jadi ceritanya kedua itu sempat kayak foto bareng gitulah ya Tompra 2 setelah pertandingan. Terus si Drake ini ya udah upload momennya itu di story-nya dia, akunnya dia gitu ya, akun Instagram-nya dia gitu kan. Nah, di caption-nya itu ya dia tuh bilang kayak ya udah ternyata kita tuh punya tinggi yang sama gitu loh Tompra 2. Dan gak lama itu ternyata di repost lah tuh sama si Cristiano Ronaldo yang juga ngunggah foto yang dikirim atau gak yang di up juga ya sama si Drake ini Tompra 2 gitu kan. Tapi captionnya si Ronaldo sih kayak ya udah kayak seneng gitu loh, jadi bisa jadi tamu di negaranya si Drake ini, kurang lebih kayak gitu Tompra 2. Dan buat kamu Tompra 2 yang bertanya-tanya ya, kapan sih sebenarnya momen mereka kayak fotoan bareng itu? Jadi istilahnya mereka tuh fotoan bareng setelah pertemuan keduanya itu terjadi ya, setelah habis Portugal itu menang dramatis 2-1 atas Kroasia pada babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Toronto, Kanada pada Jumat kemarin nih.

Terus ada komen-komenan juga nih Tompra 2, katanya kayak gini, ya ketemu Drake nih, kalah dari Portugal, gak tahu kenapa ya Tompra 2, kayaknya gak tahu kenapa di Piala Dunia di tahun ini gitu ya, kok orang-orang tuh pada jagoin si Portugal. Aku jadi kepo nih Tompra 2, kayak gimana sih emang permainan dari Portugal ini gitu kan. Kayak ini cocok banget buat aku yang belum pernah nonton ya, pernah sih nonton, tapi kayak sebenarnya ya udah ngikut-ngikut nonton aja nih Tompra 2. Jadi kayak kepo aja gitu, kenapa sih orang-orang tuh pada ngejagoin si Portugal ini. Oke deh Tompra 2, mungkin ntar malam kali ya, walaupun gak tahu ntar malam ada gak ya Piala Dunia gitu. Ntar kapan-kapan deh Tompra 2, aku juga bakal nonton. Pokoknya waktu Portugal main buat lihat nih Portugal beneran sebagus itu gak sih permainannya.

0: aku penasaran, gaya rambut pemain seperti apa sih? Ekspresi pelatih atau ula wasit? Atau penasaran banget sama drama di tribun penonton? Kamu lagi dengerin Visual Asal Review.
1: Oke, Tom Pro 2, itu dia Visual Asal Review yang bisa Nadia sampaikan ya buat kamu. Dan buat kamu nih yang kepo banget Tom Pro 2, pokoknya nantikan aja Visual Asal Review ya Tom Pro 2. Setiap, bukan setiap hari sih, setiap minggu ya, setiap weekend deh Tom Pro 2, mulai dari hari Sabtu dan juga hari Minggu, di setiap minggunya ini ya Tom Pro 2. Oke, dan mungkin itu aja informasi yang bisa Nadia sampaikan juga. Dan setelah ini bakal ada segmen lainnya, dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. So stay terus ya di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, baru saja kamu menyimak VAR, Visual Asal Review, untuk Pesta Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman terbaik kamu. Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Halo, Tom Prodo. Yeay, Nadia balik lagi. Dan sekarang akan ada yang menggantikan aku.
4: Belum ada.
3: Oh, belum ada. Enggak digantikan nih Tom Prodo. Tapi yeah, ada yang bersamai aku juga nih.
4: Betul
3: di
4: banget.
3: Siang hari ini.
4: Ada Dipa di sini.
3: Betul banget Tom Prodo. Yes. Dan kita berdua akan menemani kamu selama 1 jam ke depan aja sih. Karena setelah itu kamu sendirian nanti.
4: Betul banget. Karena Nadia ninggalin aku tuh Tom Prodo.
3: Yes, betul. Jadi kita harus meninggalkan dia ya.
4: Enggak
3: harus
4: gitu,
3: banget
4: ya.
3: Harus banget.
4: Tapi selama 1 jam ke depan bakal ada informasi entertainment dulu buat kamu.
3: Betul.
4: Karena kita masuk ke sate siang entertainment today.
3: Yes, benar banget Tom Prodo.
4: Karena
3: jadi,
4: ini ada yang baru nikah juga kita bakal bahas ya.
3: Yes, kita bakal kondangan bareng.
4: Ini guru bahasa Inggrisku sebenarnya.
3: Oh gitu. Yeah. Kalau ini guru vokalku sih.
4: Oh gitu. Oke oke. Kalau gitu selamat ya buat Taylor Swift. Yeay, guru bahasa Inggrisku.
3: Guru vokalku. Ratu galauku. Tapi sekarang udah gak galau lagi beliau.
4: Udah happy dia.
3: Iya, yes, bener banget. Kalau gitu langsung aja deh kita puterin aja ya lagu dari Taylor Swift dulu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Oke, Tolong Pro 2 kita balik lagi. Dan kayak yang tadi kita udah bilang ya, kita juga bakal bahas seputar Taylor Swift ini.
1: Yes.
0: Tolong Pro 2.
1: Pertama-tama kita mau bilang happy wedding dulu.
0: Yay.
1: Buat Taylor Swift dan juga Kak Travis Kelce. Maaf banget Dipa gak datang ke undangannya.
0: Yeah, aduh sorry. Sayang banget, kamu ada job ya kemarin itu. Jadi gak bisa ngejob di sana.
1: Betul.
0: Aduh,
1: jadi
0: okay.
1: Taylor tuh pengen aku jadi MC-nya kan.
0: Ah gitu.
1: Aku tuh maunya kamu Dip jadi MC-ku. Cuma kayak Taylor maaf banget, aku udah dibokin sama orang.
0: Oh
1: gitu.
0: My god, sedih banget pasti ya. Begitu.
1: Kayak, maaf ya Taylor Swift, sorry banget, aku nggak sempet gitu loh datang.
0: Tapi kayaknya dia happy banyak. Soalnya kayak nggak tahu kenapa aku ngeliat kan, kayak berseluaran banget cuaca. Kalau nggak salah sunset deh di hari. Di hari mereka wedding gitu. Kayak bagus banget. Jadi kayak Dip, semesta itu mendukung kamu untuk tidak kesana deh
1: gitu.
0: Jadi kayak
1: ya,
0: kamu gak kesana tuh semesta tuh kayak happy, bagus banget, cantik
1: gitu
0: banget gitu loh. Pokoknya kayak gitu deh. Tolong Pro 2. Dan Taylor Swift itu menikah di ini ya, di Madison Square Garden.
1: Betul
0: kayak
1: banget
0: gitu.
1: Gils banget sih. Ini tuh garden yang sangat mewah banget.
0: Wow.
1: Terus dressnya itu rumor-rumornya ya, desainernya itu dari Oscar De La Renta. Itu desainer ternama banget.
0: Oh gitu. Oh my god.
1: Jadi emang sebagus itu untuk bajunya ya.
0: Tapi aku kepo sih kayak berapa ya biaya pernikahan dari seorang diva, bukan diva ini.
1: Oh, ini aku spill ya.
0: Dari seorang Taylor Swift gitu loh, sama Travis Kelce juga. Jadi
1: betul
0: kayak
1: banget
0: kepo aja gitu, berapa sih dana yang telah mereka keluarkan gitu. Tapi dia kayak intimate gitu gak sih? Intimate tapi gak intimate, ngerti gak sih?
1: Yes, betul. Karena kan kayak Taylor Swift itu loh yang punya acara gitu. Congratulations ya BTW sekali lagi buat Taylor Swift dan Travis. Agak gak nyangka, cuman ya udah.
0: Yes, dan bahkan ya aku kayak gak nyangka tuh ternyata si Taylor Swift tuh gak ada bridesmaid-nya sekelas Taylor Swift gitu loh. Gak tahu ya, bagi aku mungkin ya gak semua orang harus banget sih punya bridesmaids. Tapi kan ya udah gitu, aku kayak udah memikirkan, ih siapa ya kira-kira gitu loh. Eh ternyata gak ada.
1: Gak
0: gitu
1: ada. Sebenernya dia kemarin minta aku jadi groomsman-nya, cuma
0: oh,
1: aku
0: gitu
1: gak mau.
0: Ih kok gitu sih, kok kamu gak mau sih?
1: Iya, karena ada job kepepet gitu loh juga.
0: Oh gitu.
1: Jadi Taylor Swift, sorry banget. Gak apa-apa, semoga pernikahan kamu happy.
0: Yes.
1: Dan ya bisa punya anak yang lucu-lucu. Ya kan?
0: Amin. Pokoknya intinya semoga kamu bahagia. Aku tungguin
1: betul
0: deh lagu-lagu bahagianya ya.
1: Yes.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam long take singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Dipa, kamu tahu nggak sih kalau ini tuh hari terakhir dari Prambanan Jazz 2026.
1: Kemarin ada Niki ya.
0: Iya benar. Dan sekarang ada siapa yuk?
1: Ada siapa yuk? Nah coba lihat.
0: Ayo, di situ ada Tulus. Oh God, terus juga ada Jikustik. Terus juga ada Malik. Wow. Oh eh ada Rio Febrian juga, Ari Lasso dan lain sebagainya. Wow, banyak
1: legend,
0: banget.
1: Yeah.
0: Betul banget. Dan aku kepo banget sih apakah nanti di sana Tulus akan menyanyikan Teh Hijaunya dia,
1: iya,
0: macanya dia.
1: Ya.
0: Yang kayaknya banyak relate juga ke semua betul orang.
1: Banget.
0: Itu relate banget ya ke kamu.
1: Itu relate ke dia sih sebenarnya.
0: Enggak, ke kamu aja.
1: Ya udah,
0: gak apa-apa
1: kalau gitu.
0: Betul, nomor 2. Dan tapi ini kalau dilihat dari gestar-gestarnya kayak yang paling gong menurut kamu siapa nih?
1: Menurutku yang sih yang gong itu ya, itu mantanku Niki.
0: Oh my God, ya kemarin ya berarti why?
1: Karena dia ngundang aku nonton kan, cuman kayak, Nick sorry banget nih kita udah selesai. Jadi
0: oh my God,
1: aku gak mau lagi ngeliat
0: kamu. Oh my God, kataku kasian sih Niki. Kayak ya Niki sabar deh, kamu gak dapetin orang seperti Dipa. Lebih ke alhamdulillah betul. Sih ya sebenarnya
1: gitu ya.
0: Begitulah ya tolong pro 2.
1: Tapi gongnya itu sih sebenarnya si ini, si siapa? Salma yang
0: oh ada, wait. Itu di hari ke... Oh iya di hari pertama ya berarti. Di tanggal 3-nya hari Jumat. Wow, ada Perunggu juga, Roni Parulian juga. Di hari pertama ya tahun Pro 2 gitu. Malah ada MLTR ini, MLTR.
1: Okay, kayak MLC.
0: Bukan, itu MLC di kita nih. Bukan ya, tapi mungkin ada ya MLC besok dilaksanakan di Prambanan
1: Boleh.
0: Jazz.
1: Boleh. Itu view-nya Prambanan gitu kali ya.
0: Wow, itu kalo kayak gong banget sih.
1: View-nya Gunung Rinjani enggak sih
0: MLC-nya? Agak muncak langsung ya kita ke sana tahun Radua. Keren sih. Boleh nih kita ajukan ya, siapa tahu gitu kan ya. Oke, boleh banget sih itu tahun Radua.
1: Kenapa enggak di Lombok nih ada Rinjani Festival gitu?
0: Wow.
1: Kan ada Prambanan Festival.
0: Oh iya, Rinjani.
1: Kita dibawa kaki Rinjani aja
0: wow,
1: gitu loh.
0: Iya, kan? Terus kita pakai baju anget semua gitu.
1: Oh
0: lebih ke selimut sih
1: iya,
0: di sana
1: betul
0: kayaknya.
1: Banget. Setuju,
0: betul.
1: Setuju.
0: Ya setuju banget ke siapa ya kita bakal ajuin ini kira-kira ke Bukeps aja deh dulu.
1: Mungkin event organizer yang dengerin
0: nah,
1: kita hari
0: okay.
1: ini.
0: Oke. Bisa nih jadi ide gitu ya, Rinjani Jazz 2020. Sekian
1: yes.
0: Mungkin bisa banget
1: bisa
0: nih tahun Pro 2. Oke deh kalau gitu kita mau bingung lagi tahun Pro 2 ke beberapa single yang ada di playlist kita sebelum kita closing. Aduh sedih banget tapi gak apa.

0: Oke, teman Pro 2, dan mungkin ini juga akhir perjumpaan aku di sini karena selain ini bakal ada Diva yang menemani kamu. Oke, oke, oke. Are you ready?
1: I'm ready.
0: Udah siap belum?
1: Siap banget.
0: Oke, teman Pro 2, jadi thank you banget ya udah dengerin aku dari pagi tadi ya, dari jam 10 sampai sekarang ini.
1: Yes. Nadia pamit.
0: Dadah, bye-bye.

0: kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Cipta Dengan Jagat Rasa di posisi 17, Teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: si Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia one of my favorite song, Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh filmnya, padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: bercanda dengan terbelah jadi dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8. Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: teman Pro 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6, ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

dari posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

3 minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena emang FYP

0: satu kita untuk minggu ini tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabunjau. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

satu jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Rhyme Laude, Antinormal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1.000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Kita semua berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 semua berdua memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: is a new door. Now I.
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ke-3 lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: Yes. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Shane Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Rumors yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produe. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu, ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
2: Eh, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Eh, ada diskon. Belanja lagi, ah.
1: Sampai akhirnya...
3: Ciki, bayar utang, oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, gendang Bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang Bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang Bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang Bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Seiring berjalannya waktu, gendang Bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang Bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang Bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Oke, teman Pro 2, apa kabarnya? Semoga kamu sehat-sehat selalu ya, teman Pro 2. Dan Dipa masih di sini nemenin kamu tentunya di Pro 2 FM Mataram dalam segmen Senjata Fakur selama 1 jam ke depan. Bakal ada single-single religi yang bakal menemani kamu. So please don't go to anywhere and keep stay tuned on 104.2 FM. Dan teman Pro 2, buat kamu yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi nyari makan, ya udah cari makannya dulu sambil nanti melipir untuk menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk kota Mataram dan juga sekitarnya. Oke, teman Pro 2, kita lanjut dengerin single-single religi lainnya. Setelah Maher Zain ada Raisa, Reza dan Adista.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alright, your hits music station Pro 2 FM Mataram. Masih barengan sama Diva di sini, teman Pro 2 di Senjata Fakur di sore menjelang malam hari ini. Kayaknya kamu udah menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Okay, that's the important things, teman Pro 2. Yang penting itu adalah kita tetap berjalan dan juga tetap mengusahakan ya. Ada temannya Diva yang bilang, okay, bisa nggak sih kita mulai ulang lagi dari bayi, aku udah tahu nih kemana arah hidup ini. Kalau Diva pribadi sih ya, Diva lebih milih terus berjalan ke depan sambil memperbaiki prosesnya, path-nya satu persatu. Karena apa? Karena apa yang kita jalanin sekarang tuh udah takdirnya, gitu gak sih? Ya namanya takdir tuh kan bisa diusahakan ya, teman Pro 2. Asalkan kita gak stuck hidup di masa lalu, gak terus-terusan menyalahkan diri kita atas apa yang udah kita lewatin, dan fokus aja gitu sama yang di masa sekarang. Karena banyak orang tuh fokusnya sama okay, dirinya yang dulu, sama khawatir dirinya di masa depan. Tapi mereka tuh kadang lupa ya, teman Bro 2. Bahkan aku pun mungkin kadang lupa untuk hidup di hari ini. Kayak pikirin yang hari ini dong, yang hari ini tuh juga worth it loh buat dipikirin gitu kan. Karena

hari besok tuh gak akan mungkin ada kalau gak ada hari ini. Dan hari kemarin pun gak akan mungkin ada tanpa hari-hari sebelumnya, ya kan? Jadi enjoy the now, pesan Dipa sih buat teman Pro 2 yang masih berproses ya. Mungkin prosesnya agak panjang dan agak lumayan lama dari teman-teman kamu yang lain, but trust me, ketika kamu percaya sama prosesmu sendiri, afirmasi positif sama diri sendiri, you can do it.

Dulu papa terlalu keras sama kamu. Dan membuat kamu tidak betah tinggal di rumah.

setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi gak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Tari pendek pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

Oke, teman Bro 2, masih barengan sama Dipa di sini di Senja Tafakur. Gimana teman Bro 2? Udah lumayan tenang, udah sholat? Atau kamu masih mau melaksanakan nih ibadahnya? Ya udah, dilaksanakan dulu ya teman Bro 2. Dan teman Bro 2, kamu suka enggak sama lagunya Tulus yang baru? Lagu Teh Hijau. Tapi ini bukan tentang teh, teman Bro 2. Ini tentang menurut Dipa ya. Dipa menafsirkan lagu itu sebagai perjalanan hidup yang kadang kita losing sparks atau kehilangan excited dari beberapa hal yang emang kita lakukan secara rutin gitu ya. Dan itu tuh fase yang gak apa-apa banget gitu. Jadi ada liriknya, mungkin aku sedang gak bisa jatuh cinta pada siapapun dan apapun. Jadi ada kata-kata sedang gitu loh, berarti kan belum ya. Jadi oke, nanti aku sedang belum nih gitu. Jadi banyak yang menafsirkan dua hal gitu. Jadi yang pertama dia bilang sedang, yang selanjutnya pengulangannya mungkin memang. Nah, jadi masih mungkin tuh teman Bro 2. Jadi kalau kamu ada di persimpangan perasaan yang gak enak, terus something feels so wrong gitu ya, itu tuh tahapan dari hidup dan diperasa setiap orang tuh merasakannya gitu loh. Kadang ada yang ngerasain kehilangan sparks melakukan sesuatu hal yang emang dia sukain, sampai akhirnya dia kehilangan dirinya sendiri. But trying, trying, dan trying untuk get back lagi, itu yang paling penting ya teman Bro 2.

Ingin berkendara lebih hemat, nyaman, dan ramah lingkungan? Saatnya beralih ke Reflow e-motor. Motor listrik modern untuk kebutuhan harian, bekerja, maupun berwisata. Tersedia dua pilihan. Reflow E1 mampu menempuh hingga 140 km dengan kecepatan maksimal 70 km per jam. Dan Reflow E2 dengan jarak tempuh hingga 100 km dan kecepatan maksimal 60 km per jam. Menggunakan baterai Lithium IO4 berkapasitas 1000 watt, pengisian daya hanya sekitar 4 hingga 5 jam. Tanpa BBM, tanpa suara bising, tanpa emisi, dilengkapi GPS dan aplikasi pintar. Bahkan biaya penggunaannya bisa hingga 4 kali lebih hemat dibandingkan motor berbahan bakar minyak. Mau sewa? Mulai dari Rp40.000 per hari. Atau manfaatkan program sewa hingga jadi hak milik tanpa DP, cukup booking fee Rp1.000.000. Tersedia juga promo harga cash. E1 hanya Rp23.115.000 dan E2 hanya Rp18.515.000. Promo berlaku hingga 50 unit pertama. Nikmati pula free charging di Gridwiz Office menggunakan energi surya. Free charging hanya untuk 50 unit pertama yang sewa hingga jadi hak milik. Cukup membawa KTP dan SIM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Minflow di 0821-4454-0304. Reflow e-motor. Hemat energi, hemat biaya, masa depan mobilitas Anda.

Oke, teman Bro 2. Wah, enggak berasa nih 7 menit lagi menuju jam 7 malam. Jadi thank you so much buat kamu teman Bro 2 yang udah stay tune barengan sama Dipa dari jam 2 tadi barengan sama Nadia sampai sekarang mau ke jam 7 Dipa sendirian. Dan selain ini bakal ada Glow yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai nanti di jam 12 malam. Pokoknya kamu harus keep stay tune karena Glow udah siap banget buat nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Akhir kata, Dipa yang bertugas pamit undur diri dulu. Thank you for stay tune. Semoga kamu sehat-sehat terus teman Pro 2. Yang lagi sakit semoga segera disehatkan ya. Dan teman Pro 2, dua single terakhir dari tadi Aditya dan juga Sultan featuring Al Habsyi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari medifit.com, hingga saat ini, manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

bijak suku Jawa. Urip iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Ismi, jadi lanjut kuliah ke Jogja?
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah?
2: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box? Iya sih. Aduh gimana ya sis ya bilangnya ya. Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan kamu bersama Gloria Veranda. Inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, ratusan atlet dari wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta mengikuti kejuaraan renang antar perkumpulan provinsi atau KRAPROV Didik Melon Cup 2026 di Boyolali. Ajang ini adalah salah satu tujuannya untuk mencari bibit-bibit atlet renang sejak dini. Kejuaraan renang antar perkumpulan tingkat Jateng dan DIY ini berlangsung di kolam renang Telatar Boyolali selama 2 hari mulai dari Sabtu Minggu 4 dan 5 Juli 2026. Didi Haryadi alias Didi Melon mengatakan event kejuaraan renang ini merupakan agenda tahunan dari Akuatik Kabupaten Boyolali. Kejuaraan ini diharapkan bisa menjadi ajang pemanasan atau persiapan atlet-atlet Boyolali jelang pekan olahraga provinsi atau Porprov Jateng tahun ini. Selanjutnya persiapan menghadapi PON 2028. Informasi selanjutnya, Bakti Olahraga Jarum Foundation bersama Hydro Plus akan menyelenggarakan Hydro Plus Soccer League All Star 2025-2026 di tanggal 5 hingga 12 Juli 2026 di Super Soccer Arena, Kudus, Jawa Tengah. Sebanyak 16 tim sepak bola putri dari 4 regional masing-masing 8 tim U15 dan 8 tim U18 akan berjuang demi menjadi yang terbaik dalam puncak musim perdana Hydro Plus Soccer League. Para peserta merupakan juara dan juga runner-up dari Hydro Plus Soccer League yang sebelumnya telah bergulir di 4 regional yaitu Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kompetisi dengan format Liga Double Round Robin yang menjadi wadah penting bagi pesepak bola putri remaja ini merupakan satu-satunya dan pertama di Indonesia untuk usia U15 dan U18. Program Manager Hydro Plus Soccer League, Rizky Gunawan mengatakan Hydro Plus Soccer League All Star menjadi tahapan penting dalam membangun ekosistem pembinaan sepak bola putri yang berkelanjutan. Turnamen ini diharapkan menjadi jembatan bagi pesepak bola muda putri mempersiapkan diri sebelum melangkah ke level senior. Demikian Info Pro 2 pukul 20 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Indonesia Pro India langsung dari Jakarta. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: This is Drake Wolf from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

buat teman Prodo dimanapun kau berada, Glow bakal nemenin kamu lagi. Ampun, tumben banget aku ngobrol malam-malam lagi. Udah lama banget nggak siaran malam. Jujur ada kagok. Kayak gak terbiasa aja sih aku mengobrol dan juga mengudara di telinga kamu di malam hari. Tapi aku usahakan maksimal ya. Jadi buat kamu yang hari ini mungkin lagi nunggu, nanti bakal apa ya, bakal begadang lagi. Jangan begadang ya buat kamu yang kerja besok, bahaya. Ada yang apel mungkin atau mungkin ada yang punya kegiatan, karena besok masih awal bulan Juli. Tapi tetap ya, pada banyak juga yang nobar. Aku lihat kayak banyak yang mau nobar Norwegia, ada juga yang mau nobar Inggris. Kalau aku sih lebih ke Inggris sih, aku Inggris banget, Wonderwall banget. Oke, okay, abis itu teman Prodo, kamu juga bisa banget mau curhat-curhatan boleh sama aku sampai jam 12. Aku siaran sampai jam 12, cuma curhatnya sampai jam 11 aja ya. Enough gak sih 2 jam? Caranya bisa langsung WhatsApp aku di nomor 0819-02-057-000. Gampang kan? Terus juga jangan lupa follow Instagram @prodofmmataram dan juga di TikTok @prodofmmataram. Pokoknya bebas deh caranya. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di App Store ataupun Play Store. Nanti bakal ada yang curhat-curhat, aku bakal bacain. Stay tuned terus.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Hadirin yang berbahagia, kali ini kita akan membacakan dulu banyak banget yang mau bercurhat-curhatan. Kenapa sih di hari Minggu kamu malah mau curhat? Baiklah, aku bakal membacakan curhatan-curhatan itu. Ini ada curhatan dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Guys, sakit banget ya merelakan orang lama yang lama di hidup kita. Aduh, apalagi dia jadi orang yang pertama dalam segala hal. Aduh, first impression, kok first impression sih ya. Ini first experience ya. Apalagi dia jadi yang pertama dalam segala hal. Pertama aku kenalin ke keluarga, pertama yang datang ke rumah, pertama yang nganter jemput aku. Jadi aku pun udah tahu keluarga besar dan semua teman dia. Bener-bener hampa sekarang. Rutinitas aku yang selalu chat dan kabarin dia tiba-tiba hilang. Aduh. Bingung mau ngapain. Kehilangan teman cerita dan juga berbagi. Pokoknya beda deh antara chat sama pacar dan teman tuh. Aduh. Gimana ya? Gimana menurut kamu teman pro 2? Kehilangan orang lama. Menurut aku sih memang begitu ya, people come and go. Kamu kalau misalnya putusnya karena sesuatu yang baik sih ya gak perlu takut ya kehilangan orang itu. Walaupun emang rada yang lebih susah tuh adalah membiasakan kebiasaan yang memang biasa kita lakukan tiba-tiba jadi kosong. Itu sih yang menurut aku jadi PR banget. Cuma ya nanti bakal perlahan-lahan waktu akan menyembuhkan. Maksudnya jadi kebiasaan juga sih, jadi gak terlalu bergantung lagi. Mungkin karena dia juga jadi pengalaman pertama kamu kali ya, itu jadi hal yang gak bisa kamu lupain. Cuma nanti perlahan-lahan bisa sih. Jadi jangan pernah takut untuk melepaskan orang yang baik, karena nanti bakal datang yang lebih baik. Jailah, cakep. Gitu kata orang. Kalau aku sih belum tahu ya. Masih belum merasakan sih. When ya juga. Kalau misalkan masih when ya juga, ya udah kita when ya sambil dengerin lagu-lagu. Aku punya lagu yang cakep banget. Ini di aransemen ulang sama Barsena Besnandi, ada Jalan Tengah.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ini ada Gilang yang bercerita kalau dia tadi habis pulang dari RSJ. Terus ada satu cuitan yang dia bilang bagus. Kalau misalnya RSJ itu gak seserem itu loh. Nah, emang benar sih. Maksudnya mungkin di apa ya, di masyarakat kita tuh gambaran RSJ itu selalu serem, yang kayak selalu buruk gitu loh. Orang yang masuk ke RSJ itu udah pasti gila, gak terkontrol, gak gitu, gak punya akal gitu ya. Gak gitu sih, cuma buat sekarang orang-orang udah mulai aware sama masalah mental health. Jadi buat kamu yang punya masalah mental health, it's okay banget untuk mengkonsultasikan masalah kamu, apalagi udah berat banget ya, ke RSJ. RSJ itu bukan tempat-tempat orang gila, kita juga gila, cuma kita gilanya sambil kerja aja, bedanya di situ aja. Jadi belum masuk rumah sakit jiwanya doang. Dan buat Gilang, semoga bisa segera sembuh ya. Katanya dia didiagnosis mood disorder sama anxiety disorder karena sering overthinking dan juga emosinya rada nggak stabil. Tapi benar sih, kayaknya in this economy ya, gak ada yang bisa menstabilkan emosi-emosi sih. Teman Pro 2, aku juga suka marah banget nih. Real banget, aku kayak pengen marah mulu gak tahu kenapa. Jadi kayak ya udah, moga-moga kita masih bisa waras ya. Itu doa aku aja. Dan buat Gilang, jangan lupa untuk selalu kontrol. Kalau udah ngerasa gak bisa dikontrol, ya silakan pergi lagi ke dokter ya, ke psikiater, biar bisa ditangani dengan baik. Oke, buat kamu juga yang mau curhat-curhat boleh banget. Buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang lagi mau begadang, mau nonton Norwegia, boleh banget juga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM Mataram. Sama Glow, sampai jam 11.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

bakal rame karena aku abis nulis teman prodo. Aku kan lumayan seneng nulis ya. Jadi aku abis membuat tulisan yang judulnya adalah tentang, bukan sih, lebih tentang gimana cara kita berekspresi tapi dibatasi. Mungkin kamu juga relate. Kamu ngerasa gak sih kayak nilai kita itu gampang banget dilihat dari gimana cara kita berpakaian gitu, dari styling kita, dari kamu misalnya yang suka banget sebenarnya warna-warnain rambut, cuma ya belum bisa gitu, ngerti gak sih? Karena memang takut dijudge, atau mungkin kamu juga nanti diomongin. Yang sebenarnya aku takutin tuh bukan aku yang takut dijudge, tapi ketika mereka udah menjudge orang tua aku. Aku gak suka banget dibawa-bawa orang tuanya, gak tahu kenapa. Please kalau misalnya mau judge aku, tapi jangan orang tua aku, ngerti gak? Karena aku gak suka banget dibawa-bawa orang tuaku. Tapi ya semoga bisa ya masyarakat kita lebih terbuka untuk membiarkan orang berekspresi sesuai dengan kemauan mereka. Selagi itu masih belum merugikan, gak usah diatur-atur, karena semua orang punya kebebasannya masing-masing. Jadi ya seperti kamu yang juga mau bebas, kita juga mau bebas sih.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

besok udah hari Senin, jadi buat kamu yang mau kerja silakan bekerja. Aku lihat beberapa orang yang yang lagi liburan pada muncak ya. Ada yang ke Anak Dara, ada yang ke mana tuh? Ada yang banyak sih, ada yang ke Savana. Selamat menikmati liburan-liburan kamu. Oke, teman Pro 2, semangat. Buat kamu yang enggak liburan kayak aku, aduh, when ya liburan? Kenapa sih kerja tuh enggak ada liburan semester gitu dong? Kayak aku pengen banget ada liburan semester, kayak kita 6 bulan libur gitu, mengisi tenaga, kan enak ya. Jadi gak terlalu, gak terlalu capek gitu. Kalau liburnya cuma Sabtu Minggu kayaknya kurang gak sih? Sabtu kita bersih-bersih rumah, Minggu kita udah nyiapin tenaga buat ngadepin hari Senin. Kayaknya gak bisa-bisa. Sedih. Tapi ya udah, daripada sedih, mending aku temenin buat kamu yang lagi mungkin abis kecapean tektokan dari Anak Daerah, atau mungkin dari bukit-bukit yang lainnya, bukit penyesalan, kemana kek. Semangat ya untuk mengisi energi karena besok udah hari Senin. Tapi buat yang masih libur, selamat berlibur. Jangan lupa begadang, kita rusak jam tidur kita hanya demi nonton Piala Dunia, kalau katanya gitu ya. Karena seru banget nih, udah babak 16 besar, nanti bakal ada Inggris sama siapa ya? Aduh, lupa nih. Aduh bentar ya, aku cari dulu jadwal Piala Dunia, daripada salah nanti aku diomelin sama para sport lovers ya. Yang bakal tanding ada Brazil sama Norway. Wih, seru nih teman Pro 2. Dan bakal ada Meksiko dan juga England. Bakal seru banget buat nanti yang menonton Brazil Norwegia, bakal ada di jam berapa sih? Oh, bakal ada di jam 4 subuh ya teman Pro 2 waktu Indonesia Tengah, dan Meksiko England ada di jam 8. Bisa tidur akhirnya aku. Tapi aku pengen nonton Brazil Norway juga. Nanti aku bangun lagi deh. Oke, buat kamu yang masih mau nonton, tidur dulu sekarang, baru nanti abis itu nonton ya. Oke, stay tune karena masih ada aku sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

02. Oke, kita bakal baca-baca lagi apa ya, curhatan-curhatan selanjutnya. Ini ada dari, kayaknya banyak banget ya. Mungkin kayak apa ya, permasalahan kita tuh makin gede itu makin kompleks gak sih? Kamu ngerasa kayak gitu? Jujur kalau aku ngerasa kayak udah di fase yang, bahkan ya aku pulang nongkrong jam 10 tuh udah kemalaman menurut aku. Kayak kayaknya aku gak harus pulang jam 10 deh, kayaknya aku harus pulangnya jam 8 biar jam 10 udah di atas kasur. Aku udah kayak begitu. Dan bahkan ini juga ada permasalahan yang lebih kompleks ya. Ini adalah cerita dewasa teman pro 2. Ini ada satu teman pro 2 yang bercerita tentang permasalahan dewasanya. Jadi hari Selasa ini dia ada janji temu sama dokter Opjin, karena ternyata dia dari Januari itu cuma haid 3 kali sampai di bulan ini. Aku ngerti banget lagi, karena aku perempuan ya. Rasanya gak haid sih tuh benar-benar bikin mood berantakan banget sih, dan takut banget dan malu gitu loh datang ke dokter Opjin. Padahal dia, karena dia belum nikah ya, tapi dia bukan takut kayak gimana-gimana, dia takut nanti dijudge gitu loh. Bukan karena dia melakukan apa-apa ya, tapi kayak mungkin masih punya stereotip yang gimana gitu ya. Kalau misalnya ke dokter Opjin tapi belum nikah, padahal dia takut masalah-masalah yang lain gitu, kayak misalnya kista gitu. Tapi dia masih khawatir banget, dan dia gak mau cerita juga ke siapa-siapa, jadi bingung banget nih. Kalau menurut aku gak apa-apa sih, maksudnya kita bisa jadi teman juga yang, buat kamu yang mungkin kamu punya teman yang bisa dipercaya, bisa ajak teman kamu aja. Soalnya bahaya banget ya. Kalau gak salah aku juga punya, dulu aku pernah banget gak mens itu sampai 6 bulan. Dan ternyata itu katanya gak apa-apa, karena ternyata darah kotor aku itu keluarnya lewat dulu jerawat sih kalau aku, jadi gak apa-apa. Tapi memang dibantu katanya harus lebih ke makan-makanan yang bergizi, biar bisa bantu untuk segera ya bikin darah kotornya keluar gitu dalam bentuk menstruasi. Jadi kamu mungkin gak apa-apa banget tahu ke Opjin walaupun kamu belum nikah, dan jangan takut dijudge ya. Usahakan kamu pergi ke dokter yang kamu nyaman dan juga percaya. Mungkin kamu juga bisa tanya-tanya dulu buat teman-teman kamu mungkin yang kamu percaya, kira-kira nanya dokter Opjin yang bagus tuh yang mana gitu. Dan itu wajar banget kok, kita gak harus hamil dulu ya baru pergi ke Opjin. Kalau misalnya kamu punya permasalahan-permasalahan seperti ini, gak haid atau mungkin kamu nyeri yang gak tertahankan, ya silakan pergi. Dan memang perlu banget ya dihilangkan stereotype kayak begini ya. Kalau misalnya orang ke Opjin tuh pasti udah nikah gitu, atau mungkin pasti udah ngelakuin apa-apa. Gak gitu bro, gak gitu. Ada banyak banget ya, dan ini bisa banyak banget faktor. Mungkin kamu kepikiran, atau mungkin juga kamu ngerasa stres gitu, jadi kamu gak, mensnya gak teratur. Ditanyakan aja, atau mungkin ke bidan. Kalau misalnya kamu masih takut-takutan, coba ke bidan ya. Buat kamu juga yang mungkin ngerasa lagi stres-stresnya, biar gak makin stres, aku puterin dulu lagu-lagu, dan kamu masih bisa curhat sampai nanti jam 11 malam, oke?

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Mau nggak sih?
3: Apa? Ntar, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
3: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak barito.
3: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
2: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
3: Nah, tuh kan.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Lagu lama ada Larut dari Dewa. Kuakui. Aduh, kuakui apa ya? Gimana ya? Kuakui juga waktu kamu juga bentar lagi nih. Lagi berapa menit nih? 14 menit lagi buat kamu yang mau request-request. Eh kok request sih? Bukan jam request ini. Ini jam buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati buat request-request. Boleh deh, tapi asal kamu curhat dulu. Sebenarnya percakapannya seru, teman Pro 2. Aku pengen tahu dong, kamu menurut kamu tuh orang-orang yang open minded tuh apa, orang yang kayak gimana sih? Aku kepo banget soalnya banyak banget pertengkaran open minded di dunia ini ya, kayak gimana sih orang-orang open minded menurut kamu? Kalau menurut aku, orang-orang open minded adalah orang-orang yang tidak anti kritik, satu. Yang kedua adalah orang-orang dengan tingkat respect yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya punya perbedaan pendapat, ya udah diterima aja satu sama lain, ya enggak sih? Karena enggak semua orang punya pendapat yang sama. Kita kan lahir dari background yang berbeda-beda, pasti punya argumen dan juga experience yang berbeda-beda. Jadi ya udah dihormati aja satu sama lain. Dan orang-orang yang open minded menurut aku adalah orang-orang dengan rasa respect atau rasa menghormatinya tuh tinggi. Jadi ya kalau misalnya mau disebut open minded, ya menurut aku sih ya orang-orang dengan respect yang sangat tinggi, terus juga nggak anti kritik. Kalau udah dikasih tahu ya udah diterima gitu, jalannya diterima. Bukan berarti kamu harus memaksakan apa yang kamu percayai untuk dipercayai sama orang lain. Makanya perlu yang namanya respect, teman Pro 2. Kalau kamu gimana nih? Apakah kamu sudah respect hari ini? Share ke aku deh.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

banget udah membersamai aku dari tadi. Sebenarnya aku udah di sini dari jam 7, sekarang udah mau jam 11. Jadi buat kamu yang enggak lagi ngapa-ngapain atau lagi santai-santai aja, enjoy waktu kamu, karena di sini bakal ada Jazz Music sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, karena Pro 2 masih akan ada Jazz Music ya. Bakal ada musik-musik menemani kamu. Pokoknya selamat tidur buat kamu yang mau tidur, selamat begadang buat kamu yang mau begadang nonton Norwegia dan juga siapa ya? Aku lupa lagi tadi. Ya pokoknya Norwegia dan juga Brazil, dan nanti akan ada Inggris dan juga Meksiko. Aku pamit.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 2 FM Mataram.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Gloria Fernanda mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini 6 Juli 2026 dari kawasan Langko 83 Ampenan. Saya Julang Sulistyo bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak para Nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi tiga golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
1: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
2: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
1: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
0: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
2: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
1: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
0: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
3: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar. Lebih besar dari telinga kita."
0: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
1: "Itu adalah Marduh, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa."
0: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan? Dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi,
3: "Lalu, dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?"
1: "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas."
0: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
3: "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan."
0: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
4: "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu,"
0: teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak,
3: "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?"
0: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
3: inilah Tuhanku.
0: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu, Nabi Ibrahim memutuskan,
3: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
0: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
4: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
0: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
5: Temukan orang yang melakukan ini semua!
0: Teriak raja kepada para prajurit. Kemudian, raja memberikan perintah lagi.
5: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
0: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
5: Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
0: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
6: Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya.
0: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
5: ikat tangan dan kakinya, kemudian ikat dia ke tengah tiang hukuman.
0: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
5: Bakar kayu itu!
0: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
4: Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun.
0: Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah.
7: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, tim SAR gabungan evakuasi seorang warga yang mengalami hipotermia di Bukit Savana dan Daun Sembalun, Kabupaten Lombok Timur pada hari Minggu 5 Juli 2026 kemarin, teman Pro 2. Operasi SAR bermula ketika kantor SAR Mataram menerima laporan pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pada pukul 10.37 waktu Indonesia Tengah mengenai seorang pria bernama Hamzan Wadi, 38 tahun, warga asal Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, yang mengalami hipotermia saat berada di Bukit Savana dan Daun. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, teman Pro 2, kantor SAR Mataram melalui tim rescue pos SAR Kayangan segera diberangkatkan, teman Pro 2, menuju ke TKP ya, dan langsung untuk mengevakuasi korban yang bersangkutan, teman Pro 2.

Sesampainya di sana, teman Pro 2, korban segera diperiksa. Namun ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, korban dinyatakan telah meninggal dunia, di mana jenazahnya kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Lebih lanjut, M. Darwis menambahkan dengan telah dievakuasinya korban dan diserahkan kepada keluarga, operasi SAR ini secara resmi dinyatakan telah ditutup. Dan adapun unsur yang terlibat yaitu tim rescue pos SAR Kayangan, unit SAR Lombok Timur, Polsek Sembalun, Babinsa Sembalun, Damkar Mat Lombok Timur, pengelola Bukit Savana dan Daun, dan masih banyak masyarakat lainnya, teman Pro 2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan wilayah Nusa Tenggara Barat telah memasuki musim kemarau. Namun kondisi tahun ini diperkirakan berbeda dengan pergantian fenomena El Nino dengan berkategori moderat hingga kuat yang digadang-gadang akan berlangsung hingga akhir tahun nanti.

informasi untuk terkait masalah cuaca yang lumayan ekstrim juga teman Pro 2. Dan selain menilai sektor pertanian dan ketersediaan air juga menjadi masalah utama ya. Daerah-daerah yang selama ini memiliki kerentanan terhadap kekeringan diminta meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan berkurangnya sumber air selama musim kemarau berlangsung. BMKG menghimbau masyarakat, pemerintah daerah, serta pelaku pertanian hingga pengelola sumber daya air untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dan iklim yang disampaikan secara resmi. Dan langkah mitigasi sejak dini dilakukan menjadi kunci untuk mengurangi dampak kemarau yang diperkirakan terjadi tahun ini. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage 1.

0: teman terbaik kamu.
1: Bro 2 FM Mataram.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

104,2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barengan sama Julang di hari Senin memulai minggu ini, teman Pro 2. Di segmen kesayangan kita pada Selamat Pagi, teman Pro 2. Selama beberapa jam ke depan tentunya teman Pro 2, Julang bakalan hadir menemani kamu pagi hari ini ya, dengan beragam aktivitas tentunya di luaran sana, teman Pro 2. Entah itu kamu baru bangun kah, baru balik dari jogging pagi gitu ya, atau mungkin ada yang sedang memasak untuk sarapan pagi hari ini ya, Julang bakalan nemenin kamu di berbagai aktivitas kamu tentunya pagi hari ini, teman Pro 2. Check it up. Dan yang pastinya teman Pro 2 ya, selama sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah akan ada banyak topik-topik menarik yang hangat, yang lagi update-update-nya untuk dibahas teman Pro 2. Jadi ya, bisalah menemani kamu sembari berangkat ke tempat kamu beraktivitas, entah itu kamu kerja atau mungkin kamu lagi menikmati liburan ya, karena anak-anak sekolah masih pada liburan dan juga anak-anak kuliah juga liburan nih teman Pro 2. So, kamu kalau mau nimbrung juga pagi hari ini barengan sama aku di Spada, boleh banget langsung aja WhatsApp kita di 0819020570000 teman Pro 2, atau di Instagram kita di @pro2fmmataram. Kamu boleh say hi pagi hari ini barengan sama Julang ya tentunya. Dan nanti aku bakal update informasi cuaca untuk kamu juga teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana biar kamu tahu cuaca hari itu, cuaca hari ini tuh seperti apa teman Pro 2, apakah hujan, panas, atau tahu berangin teman Pro 2. So, aku akan kasih kamu informasi cuaca setelah beberapa single berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Ibu aja pagi-pagi so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu. Anu,
1: udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Ya, yes, Tuan Pro 2, info cuaca untuk hari ini Tuan Pro 2 di pukul 7 pagi cuacanya cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembapan udara 76% dan kecepatan angin 9,4 km/jam dari arah timur. Di pukul 14.00 Tuan Pro 2 di pukul 2 siang nanti cuacanya juga cerah dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembapan udara 51%, kecepatan angin 24 km/jam dari arah tenggara. Lanjut di pukul 8 malam Tuan Pro 2 cuacanya juga cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembapan udara 80%, kecepatan angin 10 km/jam dari arah timur. Dan di pukul 11 malam cuacanya masih cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius dan kelembapan udara 84%.
1: Informasi cuaca hari ini

songkek asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini merupakan suara musik kentongan, jerigen, dan recek yang terbuat dari bambu, cepung, dan pangkur Sasak atau lagu Sasak yang diiringi tari khas masyarakat Sasak Lombok. Musik tongkek ini dahulunya dimainkan oleh para petani untuk melempar burung dengan bambu yang diisi batu-batu kecil yang berfungsi mengusir burung di sawah. Kemudian oleh para petani mengubahnya menjadi musik penghibur di tengah sawah sambil mengusir burung. Seiring berkembangnya zaman, musik tongkek ini mulai banyak digunakan untuk membangunkan makan sahur saat bulan Ramadan. Selain itu digunakan untuk musik acara nyongkolan dalam acara pesta pernikahan suku Sasak dan acara festival kebudayaan. Isi pertunjukan dan penyajian tongkek yang ditampilkan cenderung mengacu pada pemaknaan serta pemakaian simbol-simbol adat, budaya, dan tradisi serta kehidupan kaum muslim masyarakat Pancor, Lombok Timur.

Saatnya kamu bangun, teman Pro 2. Ini udah mau jam 7 pagi ya. Udaranya lagi dingin sih, teman Pro 2, suhunya ya. Terpantau jam 6 ini suhu udaranya 21 derajat Celcius ya, teman Pro 2. Lumayan dingin untuk ukuran kita di Pulau Lombok yang gak kebiasa dingin ini ya, teman Pro 2. Tapi memang siklusnya tiap tahun tuh, teman Pro 2, ketika memasuki musim kemarau gitu ya, dari bulan Juni biasanya itu udah dingin banget nih, teman Pro 2, Lombok terutama ya. Pada mager mandi, pada pager siap-siap untuk tempat aktivitas, jangan, teman Pro 2. Ini hari Senin di tanggal 6 Juli 2026, saatnya kamu kembali beraktivitas seperti biasa ya, teman Pro 2. Oh, by the way, teman-teman yang lagi kuliah juga ya, yang sekarang lagi pada KKN, semangat juga ya. Lagi musim-musim KKN nih, teman Pro 2. Pada mencar ke berbagai daerah ya, untuk melakukan program kerja masing-masing gitu, berbaur dengan masyarakat dan lain sebagainya. Wah, kalau ngomongin soal KKN ya, teman Pro 2, dulu aku dapat KKN di Desa Kuripan di Lombok Barat, teman Pro 2. Nggak terlalu jauh dari Mataram, tapi kayak berkesan gitu. Banyak hal baru yang bisa dipelajari ketika KKN tuh, teman Pro 2. Beneran, aku kayak sekarang nih ketika buka arsip Instastory, pasti yang muncul kenangan di tahun 2023 tentang KKN itu sih. Mungkin kamu mau share proker kamu juga, teman Pro 2, boleh ya. Di pada pagi hari ini, Julang akan menemani kamu masih lama ya, sampai beberapa jam ke depan. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, sembari kamu siap-siap, aku mau puterin dulu single-single menemani pagi hari ini. Let's go!

0: ujian PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Jack it up. Saatnya kamu sarapan juga, teman Pro 2. Ya ampun, sarapan enaknya apa ya pagi-pagi gini, teman Pro 2. Pada ngopi, ngeteh, atau langsung sarapan berat nih, teman Pro 2. Ada banyak versi sih sebenarnya. Kamu tim yang mana nih? Langsung makan berat atau sarapannya yang ringan-ringan dulu aja nih, teman Pro 2. Yang ringan kayak ya roti, buah gitu ya. Terus kukusan, teman Pro 2, kayak semacam ubi rebus, lalu ada apalagi kentang gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau yang makanan berat sih langsung ke nasi kuning ya biasanya. Terus apalagi, teman Pro 2, nasi bungkus, nasi uduk gitu ya. Pelcing ya. Enggak dong, terlalu berat itu untuk pagi. Tapi ada loh, teman Pro 2, beneran. Kayak aku kaget waktu ngelihat ada orang sarapan lauknya itu pelcing ya. Itu masih pagi banget terus harus makan pelcing di suasana yang pagi banget itu, teman Pro 2, aku kayaknya enggak dulu deh gitu ya. Seberat-beratnya aku tim makan berat, teman Pro 2. Aku bisa sarapan langsung berat gitu ya. Tapi kalau untuk lauk yang kayak pedes banget di pagi hari kayaknya enggak gitu. Aku lebih menghindari, teman Pro 2, karena aktivitas masih panjang di hari ini. Jangan sampai kita bolak-balik kamar mandi nanti ya gara-gara salah sarapan, teman Pro 2. Check it out. Jadi mungkin kamu udah pada prepare sarapan dari sekarang, masak sendiri atau lagi dimasakin, teman Pro 2. Wah, siap-siap untuk makan karena hari ini hari Senin ya. Balik lagi aku ingetin untuk kamu ya yang masih pada mageran di kasur, teman Pro 2, bangun sekarang juga dan bersiap-siap untuk menjalankan aktivitas di hari Senin ini, teman Pro 2.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Masih barengan sama Julang Teman Pro 2 pagi hari ini di Spada. Dan tentunya Teman Pro 2 banyak banget topik-topik menarik. Ya, aku mau update dulu nih Teman Pro 2 tentang yang terjadi kemarin di hari Minggu ya, bertepatan dengan hari libur sekolah, hari libur kuliah juga Teman Pro 2. Ini kemacetan terjadi di beberapa titik di Pulau Lombok Teman Pro 2. Tepatnya terjadi di Jalan Gora-Gora, di Jalan Gora-Gora Desa Bukbuk Lingsar Kabupaten Lombok Barat sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Tengah, di mana kemacetan ini juga diduga karena adanya acara nyongkolang di jalan tersebut ya Teman Pro 2. Aduh, kalau Minggu ya, Sabtu Minggu ya, itu adalah jadwal yang biasa digunakan untuk nyongkolan Teman Pro 2. Seru tapi rame ya Teman Pro 2, jadi harus hati-hati, bersabar aja gitu ya. Toh juga sudah ada petugas yang mengarahkan arus lalu lintas biasanya Teman Pro 2. Jadi sedikit padat merayap tapi tidak sampai macet banget gitu Teman Pro 2 ya. Selain di desa Bukbuk Lingsar Teman Pro 2, kemacetan juga terjadi di wilayah Sembalun Lombok Timur. Nah, ini nih Teman Pro 2. Kan kita tahu jalanan Sembalun tuh lengang biasanya ya, kayak wah bisa nih kita santai-santai gitu Teman Pro 2. Nah, tapi di hari Minggu kemarin Jalan Raya Sembalun Lombok Timur ini padat juga nih Teman Pro 2. Ada kemacetan gitu ya. Jadi diharap untuk hati-hati yang mau liburan, terutama di weekend Teman Pro 2. Apalagi sekarang stroberinya lagi pada berbuah nih Teman Pro 2. Udah mulai ya Juli, Agustus, September. Nah, itu musim-musim stroberi nih Teman Pro 2. Jadi kamu yang gak mau kehabisan ya, boleh pergi di antara bulan-bulan itu Teman Pro 2. Aku kemarin perginya di weekdays Teman Pro 2, di Selasa kemarin ya aku pergi. Tapi Teman Pro 2, ya sayang banget stroberinya tuh udah pada habis gitu loh, dipetik waktu hari Minggu gitu. Jadi aku nggak kebagian Teman Pro 2. Tapi kan tetap gitu, banyak kebun yang nggak dibuka di weekdays tapi dibukanya di weekend, karena memang banyak orang yang datang di weekend Teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin mau stroberinya gitu ya, bisa kali pergi di hari weekendnya Teman Pro 2. Oke, okay? Dan juga ya ampun, kalau ngomongin view ya, Sembalun tuh gak pernah gagal Teman Pro 2. Aku kesana juga lagi cerah-cerahnya banget waktu itu Teman Pro 2 ya. Dan karena weekdays ya, jadi agak sepi gitu Teman Pro 2. Meskipun liburan ya, tapi mungkin orang tuanya tetap kerja gitu di weekdays ya. Jadi Teman Pro 2 hari Minggu, Sabtu Minggu itu adalah momen yang kalau kamu mau nyari yang ramai, ya pergi di Sabtu Minggu. Tapi kalau kamu mau kayak me time gitu ya, kayak sendiri gitu, maksudnya yang kayak lebih menikmati view dan slow dalam perjalanan Teman Pro 2, boleh kamu pergi di weekdays aja gitu ya. Sebelum minggu depan ya Teman Pro 2, itu anak-anak udah pada masuk lagi nih. Jadi kemungkinan Sabtu Minggu besok itu lumayan ramai untuk destinasi-destinasi wisata di Pulau Lombok. Bukan hanya di Sembalun Teman Pro 2, tapi di beberapa destinasi wisata lainnya seperti pantai gitu ya, pemandian-pemandian gitu, air terjun gitu, itu juga udah ramai.

dikunjungi, apalagi sesaat ya teman Pro 2. Jangan ditanya destinasi yang wajib itu ya tiap liburan sekolah teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin mau merasakan juga vibes ramenya, boleh pergi aja di hari Sabtu dan juga Minggu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Masih musim-musim liburan teman Pro 2 kita bahas ya, siapa yang pada liburannya ke Pantai Senggigi teman Pro 2. Jangan salah ya. Salah satu destinasi wisata yang paling dekat dengan Kota Mataram yang juga enggak kalah cantiknya untuk kita nikmati teman Pro 2 adalah Pantai Senggigi ya. Entah itu mulai dari bermain pasir gitu ya, mandi pantai gitu ya, menikmati kuliner di sepanjang Pantai Senggigi juga teman Pro 2 adalah salah satu cara kita untuk menghabiskan waktu liburan ini sih teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal Pantai Senggigi teman Pro 2, kemarin Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini meminta kepada para pihak terkait untuk memastikan jalur kapal cepat di area sekitar Pelabuhan Senggigi ini steril dari gangguan ya teman Pro 2, termasuk wisata jet ski nih yang sering dilaporkan banyak melewati batas yang mengganggu jalur kapal cepat ini atau fast boat teman Pro 2. Bahkan Dinas Perhubungan Lombok Barat itu juga telah beberapa kali melayangkan surat peringatan kepada beberapa pengusaha jet ski yang dimaksud gitu teman Pro 2. Ya, khawatir aktivitas jet ski ini nanti melewati batas aman gitu ya, justru nantinya mengganggu arus pelayaran kapal cepat yang akan sandar di dermaga Pelabuhan Senggigi. Terkait itu, Camat Batu Layar Subain memaparkan bahwa wisata air jet ski yang ada di area sekitar dermaga Pelabuhan Senggigi ini kurang lebih ada 3 nih teman Pro 2. Dan ya tak mungkin tak memungkiri gitu ya bahwa ada potensi bahaya jika tetap beroperasi di sekitar dermaga yang melayani rute kapal cepat hingga belasan tiap harinya teman Pro 2. Nah, terlebih lagi ya, bermain jet ski banyak yang masih awam dan belum profesional nih teman Pro 2. Ya, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Sehingga dengan opsi pemindahan wisata jet ski agar terpusat di loko ini nantinya menjadi nilai solusi yang cukup relevan gitu teman Pro 2. Pihaknya juga tengah melakukan koordinasi gitu ya dengan pihak terkait mulai dari pemerintah desa, Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan teman Pro 2 serta Satpol PP untuk relokasi keamanan ya. Dan di mana saat ini teman Pro 2 wisata jet ski ini disebut telah menyumbang kontribusi untuk daerah melalui pajak hiburan yang ada. Check it out. Ya, semoga tetap berbenah deh ya, biar kita tuh juga tetap aman dan wisatawan-wisatawan yang datang ke Pulau Lombok melalui kapal cepat itu juga bisa tetap repeat gitu, datang lagi gitu ya teman Pro 2, sehingga pariwisata terutama di wilayah Senggigi ini kembali hidup dan kembali eksis teman Pro 2 seperti di masa-masa yang telah berlalu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.